0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Nashkurullah subhanahu wa ta'ala wa nahmaduhu summa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
0: Kemudian mungkin ana perwakilan dari peserta daurah Indonesia, ana yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan kedatangan kita ke Yaman ini dari Ahlul Yaman ataupun dari pengurus-pengurus semua. Dan alhamdulillah ternyata sambutannya sangat-sangat hangat dan sangat-sangat menyentuh. Ternyata benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ahlul Yaman itu adalah memiliki hati-hati yang bersih.
1: Nashku awalan al-mas'ulina ala hadhi ad-dawrah wa ala al-muratibin wa ala al-khadimin linufudi hadhi ad-dawrah al-mubarakah wa ala ahli al-Yaman alladhina istakbaluna bi-istikbalin tayyib wa istikbal yush'iruna bi-sidqi qawlin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama anna ahli al-Yaman lahum kulubun nakiyah.
0: Masya Allah. Ana pengen bercerita sedikit tentang bagaimana datangnya ana ke Yaman ini ya. Yang pertama ketika sampai di bandara.
1: Uhibbu an ahkiya lakum kaifa wasalna ilal Yaman.
0: Saat sampai bandara, Masya Allah, pemandangannya sudah indah sekali.
1: Ya. Lama wasalna fil matar ra'ina manadhir jamilah.
0: Annal bahwasanya akhwat-akhwat semua Masya Allah tertutup semua dan antara ikhwan dan akhwat dipisah.
1: Al-jamal haitsu anna al-aulad awil abna wal banat ay ar-rijal wan nisa yufarraq fi julusihim wa julusihin. Ar-rijal jalisuna huna wan nisa jalisatun hunak.
0: Yang dimana pemandangan itu sangat jarang terjadi di negeri kami sendiri.
1: Wa qallama nadharna wa ra'ayna hadhihi al-manadir fi biladina.
0: Kemudian ana berbicara dengan petugas bandara di sana.
1: Wa takallamtu ma'a ahadil mas'ulin lil aman fil matar.
0: Ana tanya, orang-orang Yaman ini soleh-soleh semua ya?
1: Sa'altuhu hal ahlul Yaman kulluhum salihun.
0: Terus beliau menjawab, na'am. Tapi sebagian aja paling yang rada-rada.
1: Fagala na'am kulluhum salihuna illa qalilan fahum ya'ni syuyah.
0: Petugasnya menjawab 95% orang-orangnya soleh semua, Masya Allah.
1: Gal tis'ah wa khamsin min mi'ah ahlul Yaman kulluhum salihun.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Dan ada juga tanya, di sini apakah ada agama-agama yang lain? Terus beliau menjawab, di sini semuanya Islam. Nah, di situ ana takjub.
1: Wa sa'altuhu aidan, hal kana fil Yaman adyanun ukhra ghayra dinil Islam? Fa qala la. Fa ta'ajjabtu maratan tsaniyah.
0: Kemudian setelah itu ana pergi dari bandara Sewun menuju Tarim yang di mana cuacanya sangat panas sekali.
1: Thumma intalakna min matar Sewun ila Madinatil Ghanai Tarim. Wa sya'una bil jaw syadidil hararah.
0: Ayo. Akan tapi ketika sampai di Tarim dan khususnya di daerah Darul Mustafa ini, jujur ana merasakan ketenangan yang sangat luar biasa.
1: Lakin lama wasalna fi rihabi daril Mustafa wa mahawalaiha syu'urtu bi syu'ur ajib.
0: Semua orang berpakaian dengan rapi, di sakunya semua ada siwak, semua pakai ridak semua. Masya Allah.
1: Libasu al-annas alladina fi daril Mustafa wa mahawaliha kanat murattabah wa fi juyubihim al-aswika wal kutub wa bi dhalika mimma yadullu ala ihtimamihim bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Jujur ana baru benar-benar memakai rida menggunakan siwak ini ketika baru sampai di sini.
1: Aku lu sidukan kuntu la astamil arida wala astamil al aswika illa fil Yaman.
0: Masya Allah, baru beberapa hari di sini tapi Tarim sudah mengubah ana dengan begitu signifikan.
1: Wasalna ila Tarim gubaila ayyamin qalila lakin fi hadhil muddatil qasira faqad ghayyarna Tarim taghyiran azima.
0: Maka bagi ana pribadi adalah Tarim ini khususnya merupakan tempat yang paling nyaman untuk orang-orang yang menjaga imannya.
1: Fanisbah ilal fakir Tarim hiya afdalul amkina wa afdalul mawadi wal biqa ala dhahril ard liman yahrisuna ala hifdi imanihim.
0: Masyaallah. Kalau semisalkan ana enggak ada beban pekerjaan di Indonesia ataupun ada ikatan-ikatan yang lain, maka ana ingin sekali berada di Tarim sampai akhir hayat ini.
1: Falau lam yakun li wadifa wala amal wala kasab wala mas'uliyah fi Indonesia urid an akuna wa aish fi Tarim ila an amut.
0: Masyaallah. Sebelum-sebelumnya ana melihat pemandangan Darul Mustafa hanya di media sosial, melihat Habib Umar hanya sekedar di media sosial. Tapi alhamdulillah, di antara alasan mungkin beberapa peserta di daurah untuk mengikuti daurah ini, di antaranya karena di Yaman ini dikenal dengan orang-orang ulama-ulama yang hatinya bersih.
1: Qabla an asila ila al-Yaman wa adhaba ilaihi raaitu masyahid katsirah fi wasailil ijtima'i fil wasailil ijtima'iyah wa a'dham gharadi fi adhhab ila al-Yaman huwa anna fil Yaman ulama'a min dawil basairin nakiyah.
0: Nah, misal seperti Habib Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dan memberkahi kehidupannya.
1: Misal Sayyidil Habib Umar atallahu subhanahu wa taala umrahu wa matta'ana bihi.
0: Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dibangkitkan bersama orang-orang soleh dan juga semoga kita diberikan keistiqomahan di dunia ini.
1: Hada minni fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala kama jama'ana huna an nujma' godan ma'ahum ma'asalihin wa an yuafiqana lil istiqomah fi kulli khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: وبعد أن انتهينا من هذا الحديث نستكمل وإياكم هذا الغيث الهتان بنفحة أخرى تضيء الأذهان وتسكن بها الجنان. فمع كلمة الشيخ الداعية عبد المعز النفطي من بلد أستراليا وفقه الله.